Arwo. Ya, ayana kena berarari kan. Ayer wo, bahwa kaya Rahman. Nah, kayin makam nuri anak dari kimi kita itu bang. Nah, kayin guys pun nuri dari kita kita kau ikim ada pihak yang orang main ini dan rover. Baca nana kita mewah. Emak orang ini, tiga isi tapi wis kuap. Okey, bunga nak. Ayah kami tidak tahu ada bodi nak.

Ko pun te me to nong ora yo ne me uri FM 89.9 ha te tai kai ai pun si te pi me ori ki te minis me kai yo nang po au na to roi ki in ro ni kun ka kana ko ite pi kora kan wan nong ram ma ni po ni me wa ke kona mona yi am ka tai ri ki on me uri FM 89.9 ham so ro ni ko ri ki pun ga yang fang sos na to ro kan yen ro ni ko te pa kan tai yo ni ka ro ko pun te pui nan te tai ri ki ra tai ri sina mo sira o yi bu ki ni kan wan nam pong yo te ta ka pong wan wan no ki to pa wo wa ta nga wa pi mo no ke aku namun angkan yang kata ini kini pohon roy ini mahu aku akan dik yang ram nam rongrong ini kita pes rongrong nape mai yo tipi tipi kimi on nape, I mean asa tau roy nape nuakin na ke dua mi ame akan wan narawan kag posket, teni mahu aku yang aku mikir akan nang apa nama kita kira ike min yang ram roy nam rongrong ini kita pes pohon roy ini mahu aku namun ini am kata ini kini yo ini mahu RFM 89.9 ha sena tau roy nuakin na de wakin ako kaya ibukin leitan ng ram de pakanta yayo asin akay na kung kani tokoran na kung tawari Fiji kaya kunan tokoran lonely days ibukin mo na ng ram kaya tapakanta yayo

Nata ni Mel. Kita ini sama si Jawa nak kahwin di kopi rintek. Apa semua? Hai, ya tapi aku pernah nak dapat tadi ni mesti dibuat ni malam ni kan? Ada agak dikira tu ni mikir jalan nanti sementara ruang tu apa ni? Kita tak nota apa energi itu bisa kita kahwin di kopi rintek. Tapi ni mahu dia rintai kita nak kahwin aku nak kahwin di kopi ni hari kita wawa. Oh, ini nama kata nota kita tadi hari ini nama kita ada nanti di kopi tu. Kami kah, tadi nara kami kata ni ye ye. Hari hari ayat pencapaan, ane kau ni nak kau ni kah, entara waktu ini ina nama biasa. Jadi nama ni tadi kita, kita semua kau ane kiri, ane kasih ni ane kiri ane tek. Jadi kini jawabai nak kau tadi ni bising cakap di kolengi. Karena kami kah, ane pun aikai. Jadi kini jawab ane pun, oh enama mencana ya, antu kini jawab kiansi points. Jadi kini jawab wapung, enama mencana kiansi points, antu kita boleh. Jadi kata ni pun. Yang pun aku cari Eric. Jin jaga pung, manaikah yang aku pergi Eric. Anjakan dia pung, ini biasa, apa ni? Anda senda pak, asalnya ni kali kita ingat semua asal kita sepupu tu.

Jata ingka iya puni puro ini mewo, kin tau roi dikin ko ka kanuan nung ram, rongo rongo kiri pes men teru ni kari rongo rongo men panan kiri pes, o ayo ngkan nyana kwa mana na pei kanuan nam kata iriki, yo ani mewo ri efem mei tsina impo na ini bukin kanuan, pong ayo taka pong wan nung wan nung kito pa wo watanga wapi mewo no wa yon mewo ri efem mei tsina impo na ini.

0: Mauri dene mau aga?
1: Mauri.
0: Ah, kau ni mau ringgit, kau tak ada bond mai?
1: Mai Peru.
0: Ah, kau na mau ri Peru, kau ya kangai te desira kena kau Peru. Kau na kakai yesa kairo kangai te akan te desira kayu. Mungkin aku kan susu ibu kinti kensan te memme. Aku kau na nikariti apa kau mina beri ni katua kani mapong men tiawa wawa ni depan tain karo kau tiawa ni mau yesa ni kairo.
1: Rainis.
0: Hai, nang es doai teri kian. Gaya kan aku mungkin kira mekan Peru.
1: Ah, orang apa sih? Bisa kira ni mewah ke? Kita awak ia pun kan, moni boleh buat kaita buat je. Wen jenai juga yang makan ini je. Ha, dia buat kaita buat dua ini nanti makan tayar. Eh, dapat wen jenai. Ayo punya kau tiga lagi muka, nak kau muka kau yang itu. Oh, kau dia nanti tayar. Orang tiga lagi nanti makan. Kalau kau makan tayar, kalau muka muncir awak ini. Ayo pun data kita kain yang kita buat di TV. Ayo, jangan tiga lagi lepas ni. Dan minat wajib ada tahu lah nak undang lagi. Cepat buat kuih mai. Ada pun lepas tiga lagi nanti. Ingat nanti. Ya, tapi tiga lagi mereka kain. Aku kau mahu yang nunggu kau ibu lagi. Ada pun tiga lagi ni kapan ni? Nanti buka lagi. Ada wajib ni nanti. Kapan nanti? Tengah ini ayo. Anda tidak kembali bukan hanya ugawa karena anda yang antara wajikan ada berapa jenis tiket itu. Iwar di bawah anda buat nanti bori yang dia bondi gigi. Anda tidak kembali mana wajib bayi mana buat anda jina. Yambo yang antara orang wajikan. Anda tidak kembali di. Bunda siwa kini negeri ini muri kau. Negeri ini bukan siapa di. Negeri ini jauh. Ada berapa jenis tiket yang di. Ayo dapat di jadi mana ye? Di sini mempunyai siwa itu orang wayu. Di mana yang ini di sini nak? Ayo punya aku di sini nak kau jangan korang di sini rawa wayu. Yang mana nuwa? Ada yang di sini rawa. Inilah yang ini nak di tempat saya. Mana nak? Nah kan wayu nak? Nih dapat jalan nuwa di sini. Aw. Ayo punya aku di sini nak kau di. Aku jalan aku di sini wayu aje. Ajaran yang itu di nongol mana yang gaya yang kita awal isi woman, tuar mereka pun dia tuar mereka, lagi tuar tamu tu, tuar je, tak kira. Ah, ada benda macam ni juga, inilah di mana tuai ada, inilah dia, cepat buat apa mai. Ah, kita awal zaman kita awal, kain nak buat je, ngaji nak buat ya, nanti nanti orang ayo, ada benda siapa benda macam ni, inilah tuan tuan tuan saya. Ayo pun nak kau yakin kita sih kapan ni tanung orang, nai makin nak korang le, agak tinai, agak, anda berani sih kita orang dalam awal di bawah tayar, agak itu ayo pun nak kau sih orang dalam si, ada tahu tak, aduh, si tan, kiri dalam ada aduh nak lekari caya agak orang, anda berani sih kita orang cuma aja, ibu binti, ada lagi kita, agak itu sih hanya ni si, jika kita ini ada ni mewakili aku. Ya, bukan kau kerja lagi. Jika tidak, nak orang ramai dia tidak, nak cuba kami kalau tidak, kalau mereka muncul lagi. Agar itu sih gaya ni, aku pasti tidak apa. Siapa aku?
0: Ah, gaya kau harap angkir aku. Ada yang kau?
1: Kamu mana kau?
0: Ah, gaya kau harap angkir kau apa parakin? Rau nak kira nampen nara. Ia wakin kau pasti te pekan tayu meyan piru mekan. Kena, tapi kau ini pekan wan te pekan tayu mekan. Kau kalau kau nak spam, kau nak wan te pekan tayu. Ya, hari tadi kita peran kakak tikiroi nak kau yang mukarak ya kita kuasa nampen mana daya raya kian nam kakak tikiroi je yang memori FM 89.9 dikira pun kain nam am tabu yang nuka yang perlu mekan dikira nak tikiroi nampen te sepangaian nak wante pekan tayu kita ukan tani apa pun nampen no ah nak kurai nampen nak kurai ya te pekan tayu meiru ya kian ya tapori amir ya kalau kurap lagi kapapara kian rau nak kiran te Nara narawan kag po sa iyo, okay? Kuna tigroy di kimaykan. Ah, sina tawroy di kinibus mai rokon tanan telepon na kay mina. Okay, no kom kero kan nga na preparam ka tigroy. Yan bauri FM 89.9 na tawroy di kinibus mai rokon nam telepon yan nara namban der bon na ri suwan ni mawa kya. Tapuro wa wa suwan ni mawa. Sina tawroy di kinibus mai ra telepon na ya kasi. Ba. Yaro di mawa kya.
2: Mewuri.
0: Ah, kena mewuri. Kau tak ada bond, Maya?
2: ceremony
0: ne yada ya. Ah, kana meuri yape yang. Sirak na kwa mepe yang. Kuna kakaya yesa kairu ka ngai te kande te sirak. Toka koro ni pupuran te ke ana size te te memme. Kuna ngai ana pato wana kani kina yen te ke ansan te memme. Yes, an ke kairu.
2: Ai.
0: Hai nang yesa ai tere ke an ngai kana kwa mun katikiro ai me kanda pe yang. Kora pariki ingkoe kwa raisira me yepe yang mekan ni ke na yari tari kita peran kaka tikiroi na koim ke na tikiroi na pekanuan nam pakantaya yo ke nung ram midari kira ke nrona kira napen narawan kakpusa yo rik tari kita peran kaka tikiroi ngan ni na koi yam koragi rorom riki yaipun rom ke nsari ide me yon sendui ke rik tari kita peran kaka tikiroi na koi yam na wante pakantaya yo lauri tini miawa ke Ah, kena mewuri ke? Kau daripun mai?
2: Mai besok.
0: Ah, kena mewuri besok. Kau akan ngaji serakin aku besok. Kau kena ngaji tu wana. Tak awak ibu kini tutup kau dekat dekat ansan teme me?
2: Tutup
0: kau dekat dekat dekat dekat
2: dekat
0: dekat dekat dekat dekat dekat dekat dekat dekat dekat dekat dekat dekat dekat dekat dekat dekat dekat dekat dekat Kan air kita nanti tersebut nanti memang awak ni kan kita naik nanti, nanti kian senti memang. Ayah kan awak mungkin kerana memang.
2: Nak terawak kan, kan nak suri kan, nak terkira ni akan terawak iya tak? Kalau nak terkira ni, dan ada. Saya ni riga, hati kita airan ya, airan nara sendiri. Nanti kita nara rara sendiri, tak kena payah lagi. Nanti kita nara sendiri, nanti kita nara meren, agar hati kita ini tujuan yang awak. Akan tak.
0: Ngayo ya karapa kona pia nkoye kwa raisi na meipioso ke na tikiroi na pekanu wante pakantaye yu meikan ya reitari kipanam kaka tikiroi na kwan tamiam yon Amerika kera kwa maniveye na mkatikiroi na pakantaye yu na tikiroi na pekaruan si sipangana ken na natapare emena yei yon Amerika ke ya reitari kipanam kaka tikiroi na kwa rorom deire yu rike ipun nam sare ire ike yon takine pa iriki au kantani nga papa kipa apuni pia nongon nikukure yon na koroi na pia pakantaye yu ke iroyen na yatapare amena yei Sina tauro ayi dikini busmai rokon dana darapon na kaimina.

0: Ai bukin no rama mta inka ya ipun si wapi meto wana dikit menis mangkai hoi nang pono wakin na timeto rekin bus mai ron dan andare pon ake ana nanga panayan katikroi na wante pakantai yu yon bauri FM 89.9 uringa wa yu amma wan ka kusari timeto ne puto ka na kon nam am katikroi ke timeto ne kapuak men si yorian na nam pandare pon na reis woni me wakia tapuro wo wa wa isu woni me wa ke akan sira ko yana kon pe kain nam katikroi ke no ko yakan mi ngam Rorom, kia, orang kia ipun nam korak kia kia. Amin ayo anda pe, kia panam katikirai nawa, nawanti. Tepakan tayo yo, yo ane mau FM 89.9. Baru te, jadi mau apa?
1: Ipun nam korak.
2: Mauri.
0: Ah, kan mau dong kia, kita repon mai.
2: Repon mai Australia.
0: Ah, kan mauri Australia. Kia kangai te, sejak nak kau Australia. Orang kakai ya, yes, kakai ru, kangai te akan te sejak ayo. Antai ya ika kairi kiri kiro uvi ate ke ansan te meme. Aine ke mbaani?
2: Aine.
0: Ah, kapara ubre ke ya kangai te akante siraka iyo. Te ke ansan te meme. Ya kona ande kiro uvi ya ometa ni kapene. E saan ke kairu?
2: E saan.
0: Ah, rangi swai te direke an Australia. Ngai ya kano kwa mungati kiro ame ikan?
2: Ayo kora pati ni me wati ya ya ya jimwane kati kiro wa sina ujuan magin. Magin paan. Ah, rana ni dago na. Ya kata kita orang ni ni ni nanu, awak tahu tak? Datang mana sih lah? Tahu tak? Nanti kita buat ni yang tu. Kata kita orang ni tahu nombor pun, saya kan tahu semua ada tentu ya. Kata kita orang ni dah kain nombor kita kan, macam tu juga ni. Nampak tentu power, awak dah tahu lagi. Kata kita orang ni ada tahu orang yang di Facebook. Katikiru aja nabe, anak haru rau warin, hari makin katikir si piye tuwe nabe pun hari ni jenna. Katikiru aja nabe kain nabe guru bud, nama koru resan tu bauro, resan tu si itu, katene, enasi ya aja suan nanti. Nanti si nabe pun ada itu siri aja, pun di, ane itu otak, hari gina gina rana, jangan Facebook ya, nipu makere uat, curi ngada nabe, nabe katikiru aja. Aku hantar ini apa? Ya pun darang lagi yang datang kan? Juru kan ada tangan ya. Ayo bila puna. Ini yang. Ini biar kan ada sini. Punya anda semakin. Ibu punya sini puna. Nanti bila si yang ni tak. Nana si yang kata ni. Oh ibu dengan dia nak tahu mesti pas. Nak hati kira ini benar-benar. Yang nak tahu pun baku dikaji yang Australia. Awak pun tak kan tidak ada uang ya? Ayah aku pukul tu dan topan arus. Kau ini kerja kan kita sudah nikah ni. Anda pernah tiga orang nikah ni? Awas, anda pernah kapai. Tapi siapa yang tidak ada uang ya? Aku nak.
0: Aiyah, kerap aku nak pergi angkoy kepada istri saya Australia. Kita, kupa nak arah ini pergi kan? Kita, nanti kita ini pergi kan? Pekan tanya yang pergi kan? Ya, hari tadi kita nak mengkategorikan aku ia akan mengkuraki hari ke ipun kan apa memakin ke ada kuah mana begini nak mengkategorikan aku kan tanya apa puni pen nongon nak orang ini pakan wanti pakan tai ya you mayro ya kini tapi dia amin aye. Mauri deh, tni mau aje.
3: Mauri.
0: Ah, kau ni mauri ni aku tak repon mai.
3: Aiyah. Aiyah. Tak repon mai di biki we yampo.
0: Ah, kalau mau ringkai, aku akan isi ramai yang boleh. Okay, aku hanya di sira kita kau ini. Dengan itu, ini sesuai bukan tekan senten mem.
3: Takkan ini apa?
0: Ah, nangis rai te direk yang nampu. Okay, ni katua kan ini apa? Menti awak gugur ni kalau kuat cawan ini awak dapat gantai. Naya kan awak mengatakan ramai kan?
3: Naya ya pun Di mana ni kat kiraia? Ni hari ni melita awi ni agak tak kaya antek pas. Oh, hai, nara ini agak asyik pun space class. Oh, hai, tak kaya ang. Oh, awak ibun ibun ni tak negara awak di tempat mirota. Ay bunu ko de onu meu ache.
0: Aya karapa kona be angko yokare isira me yambo ke de na tikiro ine pakan wante pakan tai yome kan ke yari tari ke banam ka tikiro ine ko yam kora kini kapen yari ke ipon rorom de ile ke asikun space of class ke mim pana une pen ka tikiro ine ko yen de ya ka tikiro ite ya ka kata uro ke man de ya exam lauri teni me wage ah kona be urin ke ko tare bon me
3: yon ta
0: Ah, kalau bawa ringkai meja anda muka, kita kahai de silakan aku im. Kau nak dengan apa itu kau nak? Kan kena ayam de, tekan senti mem. Kau nak dengan apa itu kau nak? Kan kena ayam. Ah, ini sudah kaya kaya. Aye ya karapa kono pengko kore isira me yo nam ka me kan nge ya re tarik de banan ka katigro ay na koimi ken busmi no non de takawa in de pakanta yo ni ken ke mi tabara ka kam na ke ken de ne kan na ke en de pakanta ay aye ya re tarik de banan ka katigro ay ganne na koi am koraki ake kwasan manbe ya na be nam katigro ay ge o kan tani ga ba puni pe no won kukure ina pe ken na koro ina pe kanwan na ya aya pon ayo ken ne ya tabara mi na ye Oh, nak kau mikir aku nang apa panam ketika roy? Kita kena guna telefon. Kau kagir ruam telefon tu tanah kita. Yang mana pun nak roy panam, kita nasi roy yang ketika roy nak kau yang korak ion bauri FM 89.9 tu pakan tayo. Bauri tadi mahu apa?
2: Bauri.
0: Ah, kau ni bauri kau telefon mai?
2: Ion, ion cak.
0: Ah, kau ni bauri kau mai ion nampak apa? Kita akan ada silakan kau im. Kau nak kaya esok kau ruah akan ada akan di silakan kau. Gana mohon tahu ini kuniya kita kencan cemem, ke ini cemem, ya kau nanti ke pukul kan? Oh, meni merungi sana dia kayu.
2: Nanti
0: ke pukul kan? Meni merungi sana dia. Nangai rungi sana. Ngaya kan aku.
2: Ngaya ida. Ngaya yang kuat tu ye. Ika korang gay di susun dan tegasnya ni mem.
0: Ah ngaya nak kau aku roh ni lagi. Dara narawan kau pusai yo. Kita di susun dan mem. Ina anak kau. Kau korang kini katua kini mepung menjawab aku. Nak kau jawab ni dahwan cepakan tay.
2: Aitu ubah bunyi seroyan ni. Doa saya bangkal kan aku tay. Nak kau bukan aku muka tiga roy.
0: Aiyah, ya hari tadi kita pernah nikah ketika roy nak kau mungkin aku hari siram ayah ni tahu mereka ni kena ketika roy nampak kan wanita sepanjang mungkin nak wanita pekan tayar yuk korang pergi kira nak kira nara nara wanita bos. Aiyah sih na tahu roy di kini kau nak tayar nak nara kau ngora responsa kau bukan ngora. Oh, ini lah ya mungkin tahu roy nampak basic on jangan nara nampak telefon nara isu ni mahu aje tapi orang wawa isu ni mahu.
1: Katawra wa kendi mewa kendi wiki ayo mentepota ki bukin te mewri o katu kyo araki. Ni maanga na reta pe me de yakin antara ruan te mewri na ina dere dere. Ni gar ki pe me te program a reta pe me tutokuan de kente kensa iro yo o ameta o riki aine. Oni kapuwa ki kanakwana ni panani kiripesi bukin no ram iro unte tau tehan na osteria ke te tifets. Tikensan de memme pontoana me bohon dinanin tikensan terapata. Eri riki iro ya aine ni kapta chon nabe. Nanawari te po. Kau kawan jom nape kita WHO? Oh yes, pangkana tu bukan Malaysia. Ame tak kira kau ni aku bayi menin tekanan iruia. Oh, tengah unmea women mei kau kaya, erik iruia tekanan, ni memmea. awak kau waneng awun mewane mem nere kiri yari nanen tekensa, aika aho ha horo. Ya khateri ane pete tapi uhei show pete kensa dem mem mepun tak awu wan karina nekensa. Ari erawat amai si ame tak yasan rota kikin kapuan ipai mewu ya meyai. Mei iom mepera kiri bes tekensa dem mem mepun ngaya. Ari ya mwana ni maisi ya wame takiasa ni buwa meawi ya yei. Nikapota uwa ki meri nani nikensa kitape uwa. Nuwa wa tenga wapui o yei tenga unu meawa meni maisi ya kiripesa kiasa ni buwa meawi ya meni tekensa nte meme. Sinataraya pa tekensa saki si tekangaha nte wanape. Mengaya pun tekangaha nepe yonna pera e kiripesa. Temuantani sesuwe na kona nte tokuwa rekena na urupai tekensa o nte tokuwa takaponi pai ki buwa ni meawa nte mena me yei. Yarana ki tiwara ke tekensa nte meme apapun te sasirisiri ayaki kakarungwa. Kiyo ina pa ayaki kuna nikosi kanikinayana nte tai yari muandike ya irom. Me nangin te tai akos kanikinayana nkana ya kurakura ke kakaya kiron tiwa meta. Aikai kanikinayana tekensa nte meme. Emeraki memem na kia bukina tapuni memem o nikapata. Eripuna koki akia tapuni memem. Epeaura tapuni o ni memem nikapata. Eko kakuru buburan memem keteini memem. Ena taraa nuus keni metuwa on memem. Kanga aron teini kunin tiorans. Ena yei tekiri pia pia kitepaya esibu ni memem ke yaani pein. Ena uus keni sibu memem. Ena yei tiran enako meitapon memem e itari memia keni uraura. Antai kana kaire kiroya tekensan tem memme. Pon naine on haki apaka yaririkin tiabui. On kana pon yei na musu. Saki singa ya, nangkana ko merikarika imuin tetayari atoki, orakin na inem yai ke kwa makoro, temuku onimekin temengin, eka korakora anepe kairikin tekensan temmen meirom. Nangkana ko kawaririki kapungan akini pa yai kai, o eka kirika akarawatam, nakon namdiriki merurum, on tutukwa kirikin

0: Aipun panan te pota ki bung hinte meuri o kati kiora ki ni kauring, kati metuani ka rawani ka wain te tuku, no hun chora ki ayo. Tau ora wawa tam meta merwa, kati metua te ka merung taina ko, kan ngamara ke ka peran sin taina ko, ka wari ki ki katu ka te moko, te ko upen te menging o te nankona, o kati metua te ka memme ibukin te tukuan te kensa nte memme. O sika ngay rora ni pene, pa na siswa ibukin, ka meona na kuan te kensa nte memme. Ibu kini panenin rongrona, orita kina kontenan pantare pon, isu wahawa akia, uwa wanua to wana akia akia, ntomea kina kon uwa awar waiwa ni katua kani meapong. Pa, ekakawa kiri kitu tokuana, nako ni katokana.
1: Di takan tadi ngaku pun tim atau anda pernah orang ini nawan di pekantaya itu, okay? Ayo begini ngoram, entah ingkai ayo pun si suari kita minis mengkai, ayo nang pono wara tayar esen masrawi. Baru dari mewah ke?
2: Baru
1: dari mewah ke? Baru. Ah, kalau mewah ringkih, kau terpon mei? Terpon mei siapa? Ah, kalau mewah ringkih mei siapa? Kita Kana ya kos to wana takani kina ibukin te kensa nte meme o atira kuna koroi.
2: Ose
1: kuna nonsense. Ai rangi sroi te tereke ane itake kuna wea kua kawara na yore vere katuaka ni mekong koraki. Men tia wawa wana kwan te tia wani mea wante pakan tai koraki. Ngaya kana kwa mkati kiroi meikan?
2: Ngaya neng dara kati kuna wapitakan kati kiroi. Katigroy na ko yah na siwa yung kay imam niyan sentara sa na nadire tapuriyo ani yun sa tit na nadire yun na nila yun sa katigroy na katigroy yung imam niyan sa na imam yung ano sa utya kani katigroy na ko si na ane ba si na sa mga rumi na siguro di kira manar sa utya kani katigroy na ko yung ano sa utya si niyan na nika niyan niya so wata na nila
1: Ayo ya, kerana kau nak pergi angkau ini tak kena rawan kira nak pergi narawan kaki pasal yo. Ya, hari tadi kita, ya kau atau hari kita pernah kakak kira ini kau ya, aku rasa ni kau pernah kita kuasa ni mana yo hari kita pun nama teh ya kira na tahu rawan ni, aku kata rawan ni mana ya saya mungkin na tiga rawan ni ya aku kata rawan ti, na men na yeri yeri yeri amila ye. Baru dini mahu agak. Ah, kalau baru dia kau telefon mai. Ah, kalau baru dia mai yang nama kami kan, naya kau ngaji te sila kita kau. Tiga, anda ye ika kau ini kiri kiri rugi atau kian santai mem, aini ke man? Aini. Aini sila diri kian, naya kau kau kau kau kau Wagita yo kan ka wadir kem tahun ka wadir kem diri ugen karawa tukta na yangan nakorai pana Maya jawa tarik yang ayah, kenapa kamu katakan?
3: Ayah, ini barang katakan.

Meni mi nongram nam dong rongon kiri pesen de mon tahiri kai yo ke de pana hari kini kaka meuri na kwa mikero kote metro ndona yon meuri FM 89.9 de tahiri kai apuri ri yo ngo hero kwa rei tahi me yon peom yon me ngam kero kwa rei sira nam men nam mo apis ke kwa nai shift in de tahiri kai yo ngero kwa rei sira me tion ndai na rawaki yon na peo ipun na pen na kusina nuku de pana hari kini kaka meuri na wan de te mon tahiri kai apuri ri yo yon meuri FM 89.9 Sena tauruan kanin wakina ko, ke takatani ngangkai ba kwa punipen. Ya punipen, baka pakaranganan nam kuka ke, bukin na ya katairiki kanam maus maikani. Ke ya punipen, naku kain nam katairiki maikani ke. Na tauruan kanin desi kumia tepe kora kanuan nunguram. Kunam maikana kunan kanakoro nguram te temuan tairika yu ke. O ni tiran isuwa ni mga tauruan desi kumia. Ham katanua takia tangirakina koya. Te temuan raun ni bukin nunguram te tairika yu yon meuri FM 9.9. Sina tauruan kan ni nuwa kina kwa sina kaina kwa tai. Kuna nguraya kina kuna mtoa te tokorana yu ke. Nge ya mananga ni yapurina.

Nah, ini nih, Mel. Ini kayaknya sih masih jauh anak kan di kuping dek. Ya, aku semua, hai. Oh ya, tapi kapan anak di pelota di rumah kiri di sini malam nanti? Apa agak dikira-kira itu ini kiri nonon nanti sementara ruang cuman tepanin. Kita kan nota, Pak, energi itu bisa dinakon kain di pon di kuping dek. Kita ini mau kuliah yang kait jono pun nakon tekan di kuning ini hari kau wawa. Oh, ini nang kata nota, kita tadi hari nang ngau kira alun nanti di kuri pun. Kami kawa, tadi nara kamu kata nih ya. Naya hari ayat pencapana, ini kau lihat ini aku ini kain tarawat ini nana mepis. Jin nana ini tarik kita ini kau sana kau ini kiri ini kasih nih ini kiri nih dek. Ia dikin jahawai nakon kain ini busin jahkan di kuning ini. Karena kami kawa ini pun kai kai. Ibu kini jemuan ini pun oh enama mejana ya antu kini jemakian si point. Ibu kini jahawa pun enama mejemakian si point antu kita beri. Jahat ini pun ayam pun aku cari erik. Ibu kini jahawa pun Manika ini aku pahiri. Anjakan dia pun, ini besok, apa ini? Anda sendak, Pak. Osawaya ini kali kita ingatkan tua, asara, nah, kita cepat betul.

kuna mauri kita ikiti pesa kwa usmaka ken ngoram tinga ponga yu yon mauri FM 89.9 kia tita inga ya ipon si wapi mai suari kita menis miangkai o enang po wanua ke uringan po wanua na mga tauroi desiko me katan wata ke bikin demuan round bikin ngoram yon mauri FM 89.9 tinga ponga yu.

melmi no ram gram de tokranan kunan nei mangani puka ke ya kar ko irang kanen narata inting a punga yu ke inting a punga ya kan manga tawanu wa yu te pi me wora it minis mi in te pi me tona ke na tawro ai ke ndai siko ga kana ko irgi te pi gora kanwan no ram kunan mai kana kunan nangani ko te merurung atu kurai kora karawa kin no te spangam ke men nam tapro korona ye yo an meuri fm 89.90 tinga punga ya kan manga tawanu wa yu te takan daringa kai ba ko puni pen paka paka dengan enam kuka kek wapun ipen karawam kuka meikan di bukin iya katawan uka ni betam nanti metuan deisiko me tepi kora di kanwan nungram ni karukua pon tepi mewo wante tawan uke kuna mga tawuran kan yang nungraya kini yam am drongrong wai kapo men teru ni kadikin wano men panangan kiribas sena tawuran uka kinako ya sena kainakwa mo di tokorana na kontu ware George Strait ke mea kuna na tokorana.